Milli Eats. Sifati baland, valla za tebe štar. Bubin, bishunav va biraqs. Asia Plus. Mandai ittilaot va faragat.